se tlogologisa bafukeng ba mahuana mahuana botlalani bisonla e ntswaki ya ba ke jaga seboko sa batlumba ka ndlovu zidle khaya swele belusi batho ba sebesane sebesana male ha pula e ina ka tjeni boya benyathi wena wendlovu bayethe cha cha mamedi ha ri yetsena taba o fitela o re nyala tshimele mtsimedi ka khitla notontse nne ke la boga go bekeng ha o go betse ke botlhasweng ba ha o tla ba o ikolota ka nnete gona ga isa maula ka metleula go fitela notontse nne dumela ntswa ke ke nna mongali bitso ke lebohe sibidi molefe le aizo motlong ba sebeditse go la dipapadi le nna ke nka ka pita he ke be go re nyala tshimele mtsimedi mo tsholo lo ka oke a tabe a dinka tsena dithapo ka lenane o lane la re khoba busibu Legato Mpopo wentse tlhophiso ya mmino bakeng sa Sibona ka ne re di gagathe jwalo fela. E ge ke le tsibule hle ntswa ke kitlwele o inana thakela tedimana ka di a hlaba ditjotjela. Ntate motlong o ganna jwang. Cha cha.